Mau diapain kalau aku kalau ramai berbagi, ini kita perlu terkenal.